tujja kuba turuwao kichuchura sub-county tujja kuba sub-county hao wenyini sawa itanu za nyinki ya kara tujja kuba tusimbira makana swaba ntuwa kichuchura mwetereze tujja teri kuranga kulala.